en skjuts ut spadigar. Baenga ushirina. Zagungags dvigs kuhu. I priglida. Lugina.